0: 风啊 ，my more my beer in the radio Samoa， 咦哈！
1: 欢迎来到我们潮流潮流的朋友，我是潮爸爸，祝罗斯福鲁马勒潮鲁维埃勒贝贝拉的沙漠，我接了巴鲁沙漠的那一天，我来潮，祝马威阿朗伊的雷尔潮沙漠，希望阿拉尼是巴阿沙漠，把我吉姆连松，爸爸祝福马拉马将飞到的罗斯福鲁伊巴阿潮斯福鲁 degree Celsius， 马鲁马勒贝贝拉，我的沙漠的那一首罗，罗斯马发伊罗纳马瓦拉隆，把潮发就巴阿潮的布克拉梅 ，America 沙漠，贝纳回来进入贝雷沙漠。Tak mahu jual nih tayau, tapi nak buat faham malah jual wala leo. Sama faham cacing ono, cacing malah cacing lo faham jual nih tayau. Malu lah bersih faham real. Tak mahu cacing di Australia malah jual ngau ini tahu faham wina mohon nih punya so good day mate. Faham jual faham tu bangga umat. Ale tak mahu kelam esok sebayang Australia lo. Tak mahu jual nih tayau malah tayau. Ile lo mui can brand apa yang tu sefulu lo ile malu lu. Ile nih tayau ale tayau. Wing orang tahu faham wina mohon lo mui can brand lah susul macam ngau fira nam.Luas pun berluar berunggal lebih bela faham wina mohon ini foy asal luar wajah tu dia faham lawan bermalu lecun cara mahfuz jamin pone malu si faham dia dari cara fokus futsal ini malu lu dari cara belajar lawan fasa lawan awal bau naik wangalang di level ini so cara misi faham wina malu ngan malu ni faham wina mohon pone ini foy asal faham lawan bermalu lecun cara mahfuz jadi sini Australia faham lawan tu dari cara belajar kau mahfung faham bayar kau as full fit.Malu le, ni bang orang cawu, bang orang cawu awal awal pak uci muni suatu time ni, cici pun time ni langit le, ini cawu, ar bebel le, lusu fikuk, oka oka, kafe fe asing ni malu bebel ni yaso, malu le cino, cara mahfuz caya, Adelaide, lepas tu ni caya, fau, sepuluh jam ini malu lu, ni bang orang cawu, bang orang fau malu orang cawu le soi awal awal pak uci mu, papa tu fau le cici time ni, langit le, ini cawu, lusu full malu orang mafan fana fau malu nama Adelaide, ini som.Brisbane talofa malor si fomo real night as forever ile malu le air ne bang on time on mafana fana we going to tell this song na fa solo in on malor si so bili ni so time pa ultimo los forever malu ngal bevela fa mo wina mo Brisbane ile so perth of talir ma vayatu se fulo ile malu lu ne bang on the tail on as sur mata ngo fira la malo bevela le ale ha oye los se fulo ma fitu fa mo wina mo ne so lu Jadi nak bayang Australia macam tu lah orang cakap faham wina morning for years of. Tama kita kau rawa kilani nafang apa salang orang radio samos follow ilmu malu luna ni take me all the time. Baba tu faham for oka. Wasusul mana yang mai lelai ni take me all the time. O winga faham wina nak tahu mula so oleh apa salon awal lagi ni leh for the tahu the tailor take me. Seful mana valu seful wiva malu le faham wina mau kilani.Morning, if you are so tired, I'll be able to sell a lot of children of buying or Aukilani. Spur even more long on the Madwell F. Mawina Mokilani last one tile, buying a young to art along the Layla stuffing, along the Layla's for Radio Manaston, I bought him less some less of four and I saw Lomana yet. Fama bongo manau cuci nama lama tahu dan dia cemi oleh tayau oleh jenuh oleh lampa apa awak ni sebaya ngor kelope ini manau cuci manusia mesti tahu mau tahu ini ni asal fau tan tu sabalia seful marfitu jadi tu lah balu apa yang mesti tahu dalam bersama oleh ni fau ia seluar tu fasal lebih nama orang bertaruh tu lah seful mana dua leh oleh leso marfitu puan ane mau lihat fau bongo taruh telefon bersama oleh taruh balu ini tayau tayau efah fongo bersih fia.Ya ni sih nama oleh Jelo tu bisa mo ya bayon fonga ina foy suyon tato ready sama ya pia ya walau fa fonga malam ibu ini ni foy tayar formal ni asal forward tato sebenar tu cuma ready sama orang ni tayar foy si malam ibu malam fa fonga orang fa ponga ni tayar foy tato mau fa sama